0: mutwe chiwala gwo ulide
1: muzei rwacho nkuma kutuliro
2: chimizo cha radio kubwa 25 yoga yoga
3: Amaulira gasensu dua Ageke nenyeze dua Amaulira gesigika Ganuge maulire Kuchendamu munana katunyeze munana Chendamu tana katunyeze tan Neku www.radioofthefam.com Radio yomu tuwa ulijo
4: Kumukutu ogwa chendamu munana katunyeze munana Nechenda mutana katunyeze tano Radio Buddu kadde kamaulira okuva ku bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga nuga kusomera ndi Dembe Davis. Wakati mu kwongera okusitula omutindo abalunzi balabuddwa ku nkozesa y'eddagala n'eddagala erirwanyisa enkwa mu bisolo singa